Salisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

varhandza va yingiseri, kombela ku va mi khomela sweswi hi nkama wa mahungu ya xifundzankulu Maputo

0: even vunanga dza belita na domingas huna ni chukuru vai ranzwa vangset so swinka makuva himfixela nongonoko lowo hu yelanaka ni tama fambela manene a stratwini tanila himitsembiseke hakona I dza setores na 15 minutos.
1: Fambela switaratwini
2: vhikela vutomi byako I bya vayakitiko
3: hoyo hoyo murhandzi wa muyingiseti wa radio Mosambiki ka nongonoko wa namuntlha wa mafambela manene switaratwini hi bulile na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelana ni mafambela manene switaratwini lweyi a hi byeleke leswaku ntirho wa vona wu ni mihandzu hambileswi swi karhataka swin'wana ni swin'wanyana. A hi tweni mabulo hi nga ve nawu ni murhamba wa hina.
4: Mina Jose Novela, ni chef wa section de instrução ou dyondzisi kwala xifundzankulu ka Matswana.
5: Hiyini a mintirho leyi mi yi endlaka ya ku dyondzisa lomu xitaratweni, mi dyondzisa vafambisi va mimovha ni vafambi minenge, hi wini nhlamulo mi yi kumaka?
4: Antirho wa hina loko hi wu endla lomu switaratwini nhlamulo wu kumeka u tsakisa swinene hinkwavo vanhu lavo hi va dyondzisaka lomu amakruzamento ni lomu va talaka endzengo ya yikulu lomu mabazara va kumeka va yi nyoxela a dyondzo leyi hi va nyikaka siku dzin'wana na dzin'wana purokoloko ma hayi dyondzo leyi na vona va kumeka va swi twisisa hi va swi vona swa ku hina hi kota hi khatala hi kota ku hi va nyika dyondzo leyi para a tinghozi ta mimovha ti fambela a kule na vona hikwalaho na vona va swi tsakela na vona va kumeka va xixima a minawu leyi hi va byelaka yona siku dzin'wana na dzin'wana
5: swikarhato leswi mi hlanganaka na swona ku fambiseni ka mintirho ya n'wina ya ku dyondzisa hi swi
4: a swikarhato leswi nga na swona na nge kha swo karhato maxi hi ku a vanhu van'wanyana a va kumeki va xixima leswi va byelaka swona va suka makaya na va xwelele se a ku ya kule ka mintshati leyi va nge pasadera pero va kota ku va tsemakanya xitrato hi nawu va kumeka ku va nga yi kumbrile va kota va tsemakanya xitrato na va jikajika va khapa phakati ka mimovha se leswi swi kumeka swi hi xukwarisa swinene porque nyamuntlha pode a tsemakanya xitrati ni n'wana hi ndlela yo liyani ya n'wana siku lin'wana pode va kumeka va nga le xikan'we na yena a ta kota a tirhisa a leswi a nga swi vona ka papa wa yena kumbe mamana wa yena a tsemakanya xitrati na ali yexe se a nghozi loko yi fika va nga va gajiwa hi movha se hi leswo hi kombelaka swa ku a vapapayini va mamani ni vamakwavu lavakulu swinene va kota ku va tsemakanya a xitrati hi ndlela leyinene va xixima a minawu leyi yi nga ka buku leyi nga kota ku bixirana
5: ka mavonelo ya n'wina swa nga vadyondzisi va vafambi minenge ni vafambisi va mimovha loko mi vona hi tlhelo la vafambisi va mimovha va xixima kumbe va yi tiva hi ku entelela minawu ya mafambelo manene switaratweni
4: a minawu lweyi a khalutaka hi xikola likundusawu se a certificateriwa swa ti nga fambisa movha wa yi tiva minawu a leswi endlekaka ku vanhu vanyingi loko va famba switaratwini va karhi va tiyisa movha para va hlongolisa nkama a movha wu vekiwanga para wu hlongolisa nkama a movha wu vekiwi para a munhu a swi kota ku wu fambisa para yena nga karhali pura ku famba minenge swa karhata para kota ku tlhasa ntirhweni wa yena wa mavoko na a nga zanga a xwela a movha no pode vekiwa ku hi kompesara hi wo nkama tinge hi xixima a minawu leyi nga vekiwa ka kwalomixitrata van'wanyana va hlwela ku pfuka makaya van'wanyana a va vona va khwava macani na va fambisa movha van'wanyana va sinyora va kota ku va hamba makiyaxi na va fambisa movha se ka ntsengo lowo kulwa movha a nkarhi wa mixu ni nkarhi wa madyambu a movha leyo yi fambaka tlhelo lini ni lini yi kumeka loko va nkarhi va tipeta ka timhaka leti va nga provokara ma accident ni lomu ka mapasadera loko va boya na va tsutsuma ngopfu va nga tshuki va nga ri xipetari a mina ya ku famba ni fambelana ni ku fambisa ka movha hikolaho hi ni kombela ku lava fambaka exitaratweni hi kota ku hi va tsatsiya va kota ku pfumela a midyondzo leyi hi haxaka ka mun'wana ni un'wana va ri hi kota ku titekela ka tinghozi ta mimovha
5: swihoxo mi hlanganaka na swona ka masiku ya vugamo hi tlhelo la vafambisi va mimovha hi swini
4: a leswi hi kira swi hambaka hi veni a maproblema manyingi futhi hi ma-accident malani ni swihoxo i velocidad vafambisi van'wanyana va mimovha va phuza gwala a van'wanyani a va xiximi a minawu ya ximafro ma-ultrapassage yo nga ka mangadari se leswo hi swone swi kriyeraka ku hi ntshimantshima ku hi veni a tinghozi ta mimovha hi ntsengo lowukulu ni lavo va ku tsemakanya a xitarato loko va nga xiximi a minawu ya ku tsemakanya xitarato va tsemakanya hi mbangu lowu ya ku a yi dari na vone va kumeka va hi kirarela a ma-situations ya ku fambelana na ma-accident
5: hi ku navela ka n'wina mi navela ku swi dlaya hi ndlela muni a swihoxo swo fana leswi
4: hina hi preparato a section leyi nga section leyi xitirhisano education ni mabrigada man'wanyana lawa ma kumekaka kwala xifundzankulu ka matsolo hi kota hi dyondzisa ka makhuzamento hinkwawo ya kwala ka xifundzankulu ka matsolo ku ni maphoyisa laha va endlavendlekaka hikolano siku byin'wana na byin'wana va dyondzisa a vafambisi va mimovha va dyondzisa ni vabeyawu mara va kota ku va famba hi ndlela leyinene lomu aswitaratweni ene ni mhaka leyi ya vapeyawu a van'wanyani va famba va nwa byala ematlhelo man'wanyana va dzivala swa ku a dambu loko dzi chona ti nga a tsemakanya xitarato a mukayakaya ja hi kombela swa ku va yi vhitara ku enca a timhaka ta ku fanelelo va yi vhitara ku va tsemakanya xitarato hi ku tsutsuma ku ri ku naswona swi hi kriyerela a minchumu wa ku hambanahambana lani a xitaratweni.